Jabatan Pertanian dan Agri Makanan akan mengadakan Pesta Buah-Buahan tahun 2026. Bermula 29 hingga 30 Ogos pukul 7 pagi hingga 12 tengah hari, bertempat di Pasar Kitani, Pusat Agribisnes Rimba, dengan produk jualan buah-buahan tempatan, pelbagai tanaman, sayur-sayuran, bunga dan agri makanan. Tema Pesta Buah-Buahan 2026 kali ini adalah Buah Tempatan Pilihan Utama Kebanggaan Bersama. Untuk maklumat lanjut, sila layari Instagram @agriculture.gov.bn.

0: perkembangan berita-berita terkini dari dalam dan luar negara. Ikuti siaran berita dunia jam 10 pagi di National FM dan Harmony FM Radio Brunei dan at rtbgo.bn.
1: App

Alhamdulillah, kebelakangan ini Marsha makin aktif dalam bidang seni dengan membuat persembahan di pelbagai acara seperti majlis perkahwinan, gig music dan acoustic night di beberapa kafe di Brunei. Selain itu juga, Marsha berpeluang terlibat dalam beberapa program bersama RTB yang banyak memberikan Marsha pengalaman dan pendedahan dalam industri seni. Marsha juga amat bersyukur kerana telah tercalon dalam top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi dua kategori iaitu Artis Baru Pilihan dan Lagu Melayu Pilihan. Di samping itu juga, lagu duet saya bersama Edri Zikri yang bernama Gangguan turut menerima pengiktirafan di Vima Music Awards dengan meraih tempat kedua bagi kategori Best Genre Bender Song. So, Marsha sangat bersyukur atas setiap peluang dan pencapaian ini dan berharap dapat terus berkembang lagi sebagai seorang penyanyi.

InsyaAllah, Marsha bercadang untuk terus mengembangkan lagi kerjaya nyanyian saya ni, menerusi banyak persembahan, memperluaskan pengalaman dalam arena muzik dan menghasilkan lebih banyak konten serta karya muzik pada masa yang akan datang. Saya berharap dapat terus belajar, memperbaiki diri dan melangkah lebih jauh dalam bidang seni yang Marsha minat.

kasih yang tidak terhingga kepada semua yang sentiasa menyokong, mendengar, berkongsi dan memberi kata-kata semangat kepada Marsha. Sokongan kamu semua sangat bermakna dan menjadi pendorong untuk saya terus berkarya. Marsha amat menghargai peluang dan sokongan yang telah diberikan. Jangan lupa ikuti saya.

0: kepada yang memandu, sentiasa bertolak ansur sesama pengguna jalan raya yang lain. Ikuti peraturan yang telah ditetapkan dan jadilah pemandu yang berhemah. Pesanan ini dari saya, Daid Ahim, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: Pelangi FM.

Jabatan Pertanian dan Agri Makanan akan mengadakan Pesta Buah-Buahan tahun 2026. Bermula 29 hingga 30 Ogos pukul 7 pagi hingga 12 tengah hari, bertempat di Pasar Kitani, Pusat Agribisnes Rimba, dengan produk jualan buah-buahan tempatan, pelbagai tanaman, sayur-sayuran, bunga dan agri makanan. Tema Pesta Buah-Buahan 2026 kali ini adalah Buah Tempatan Pilihan Utama Kebanggaan Bersama. Untuk maklumat lanjut, sila layari Instagram @agriculture.gov.bn.

0: Alhamdulillah telah pun kita memasuki 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah, dan 6 hari yang lepas sudah merupakan sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1448 Hijrah, dan tema sambutan Maulid Rasul bagi negara Brunei Darussalam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah. Marilah kita sentiasa memperbanyakkan zikir dan selawat ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Dan ada sebentar saja lagi kaifiat dan bacaan surah Yasin, bacaan doa peliharakan sultan dan doa dipelihara dari segala jenis penyakit akan dapat kita ikuti pada pukul 6.45 minit petang.
1: Pelangi FM.
2: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alayna al-arzaq wa tuh

Asma'ul Husna, Al-Hamid, Maha Terpuji. Dialah yang layak dipuji dan disanjung. Ini kerana kesempurnaan sifatnya dan kelebihannya yang tiada kebandingannya.

terus bersama saya Jazzy hingga 8 malam nanti. Anda jangan ketinggalan untuk menyaksikan perlawanan pertama DPMM FC di Stadium Negara Hasanah Bolkiah Berakas dalam musim 2026-2027 ini untuk memulakan saingan Piala FA. Ini bukan Liga Malaysia, ini Piala FA. Hari Selasa ini, 1 September 2026 menentang Terengganu FC. Perlawanan akan bermula pada pukul 8.15 minit malam. Sekali lagi, 1 September hari Selasa ini. Dengarkan lagu tema DPMM FC. Ini Juan Madial. Kemenangan kita punya.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah, lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

untuk panduan muslimin muslimat yang berada di tanah air, siaran azan Isya akan berkumandang sebentar saja lagi pada pukul 7.38 minit malam. Semoga amal ibadah yang kita lakukan diterimanya jua. Amin amin ya rabbal alamin.